Siap mulai. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Syadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita kemarin, dari hadis yang kita baca pada nomor yang keempat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya kanat banu Israel tasusuhumul anbiya, Bani Israel dahulu dipimpin oleh para nabi. Kalimat ini kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, tasusuhumul anbiya, dipimpin oleh para nabi, ini sebagai dalil bahwa agama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu agama Islam, di seluruh waktu, di seluruh zaman, dan di seluruh tempat. Jadi seluruh ajaran nabi dan rasul itu adalah ajaran Islam dari awal sampai akhir. Kalau ajaran nabi dan rasul-rasul terdahulu, berarti Islam dalam makna umum. Sementara ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah Islam dalam makna khusus, yang fungsinya sebagai penghapus atas seluruh ajaran yang ada sebelumnya di saat ia telah datang. Namun secara umum bahwa agama Allah subhanahu wa ta'ala, agama Islam, di seluruh tempat dan di seluruh zaman, maka sesungguhnya huwa as-siyasah al-haqiqiyah an-nafi'ah, dialah sesungguhnya politik hakiki yang bermanfaat. Tapi bukan politik yang dimunculkan oleh musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang kafir. Maka lanjutan pembahasan kita pada hari ini adalah, kata Syekh melanjutkan poin tadi yang sudah kita sebutkan pada akhir kajian kemarin, as-siyasatul haqiqiyatu, siyasah atau politik yang hakiki adalah apa yang ada dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita mengatakan bahwa Islam itu adalah syariat dan siyasah. Syariat dan politik yang mengatur tata kelola kehidupan manusia, mengatur interaksi satu dengan yang lainnya, bersifat pribadi ataupun kelompok, dan yang lebih global. Sehingga barang siapa yang membedakan dan memisahkan antara politik dan syariat, faqad dhallah,

maka sungguh dia tersesat. Bila dia ingin memisahkan politik dari syariat, karena di dalam Islam itu terdapat siasah politik, aturan yang mengatur interaksi, tata kelola dan hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Di dalamnya, di dalam Islam diterangkan berbagai macam ibadah dan tata cara peribadatan. Politik yang menyangkut antara hubungan seseorang dengan keluarganya, politik yang hubungan seseorang batnya dengan teman, ada aturan yang berlainya, termasuk pula adalah laku dengan amin musuh kalangan orang kafir, muamalah dengan umat Islam, bagaimana muamalah kita dengan yang terikat perjanjian dengan ini yang minta jaminan keamanan, yang hidup berdampingan, hidup damai berdamai, mereka ini semua adalah pokok Islam itu semua. Semua haknya dijelaskan oleh Islam, perintah darah mereka halal bagi kita, harta benda mereka halal bagi kita, mereka halal bagi kita. Sementara di sisi lain orang-orang kafir minun minta jaminan keamanan untuk kita beri jaminan kepada mereka. Wajib untuk kita penuhi rasa amannya. Oleh karenanya, barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6, wa in ahadun minal musyrikin astajarahu hatta yasma'a kama lighuma. Bila salah seorang dari musyrikin meminta jaminan keamanan kepadamu, maka berikanlah ia jaminan keamanan agar dia bisa mendengarkan kalamullah, bisa mendengarkan firman Allah. Bila dia datang ke tempat kaum muslimin meminta jaminan keamanan karena ada satu hal yang harus dia lakukan, apa saja bentuknya kebutuhan dia, kemudian setelah selesai dan dia ingin kembali lagi, ablighu ma'manah, kalian antarkan dia ke tempat yang aman. Jangan kemudian dikasih izin habis itu suruh pulang sendiri, misalnya contoh saja. Kemudian sudah berencana sikat di jalan lah, tidak demikian. Syariat menuntunkan ablighu ma'manah, bawa dia ke tempat yang aman, antarkan ke tempat yang aman, jangan diganggu. Maka subhanallah bagaimana Islam mengatur itu semua. Dan ahlu sunnah adalah orang-orang yang berada di garda terdepan dalam menjalankan syariat itu. Maka sungguh sangat ironi dengan tuduhan-tuduhan terorisme, tuduhan-tuduhan radikalisme. Walhamdulillah, kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalian semua tahu tidak ada dalam tubuh kita apa yang dinamakan dengan tanzim sirri. Naam, politik tidak ada itu. Naam, transparan. Tidak ada bai'at di tengah-tengah kita. Tidak ada ketaatan kepada pemimpin atau pemimpin majelis pengadilan, tidak ada. Kewajiban taat kepada waliul amr, dan sudah sering kita terangkan, naam, termasuk dalam bab yang sedang kita pelajari adalah muamalah kita. Bagaimana sikap rakyatnya, demikian sama bagaimana seorang penguasanya. Juga dengan orang ahad yang terikat perjanjian damai, wajib untuk kita tunaikan perjanjian.

perjanjian damai dengan mereka. Kalau kita merasa aman, perjanjian itu. Kalau khawatir, kembalikan. Kalau mereka membatalkannya, boleh bagi kita. Maka di sini kata Syekh rahimahullahu taala, halatin kulluha mabniyatun fil Quran. Ada tiga kondisi terkait dengan perjanjian damai dengan orang-orang kafir. Semuanya diterangkan. Kalau kita merasa aman dan mereka menunaikan perjanjian damai, wajib bagi muslimin untuk menjalankannya. Tapi kalau kita ada kekhawatiran, jangan sampai mereka melanggar, khawatir kita, maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambidh ilaihim ala sawa. Innallaha la yuhibbul khainin. Kalau kalian merasa takut adanya pengkhianatan dari mereka, kembalikan, sampaikan bahwa kami akan mengembalikan perjanjian ini, jadi sudah tidak ada lagi ikatan perjanjian damai di antara kita. Tapi disampaikan dengan terang-terangan, bukan dengan cara pengkhianatan dan kelicikan, tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak cinta kepada orang-orang yang khianat. Makanya kata Syekh menyebutkan, qul lahum, katakan kepada mereka, ma bainana ahdun, sudah tidak ada perjanjian lagi di antara kita, idza khifta minhum, kalau engkau takut adanya pengkhianatan dari mereka, jangan engkau batalkan perjanjian tanpa memberitahu, la tunqit al ahda biduni an tukhbirahum. Jangan batalkan perjanjian, tiba-tiba nyerang, naam, secara senyap, melakukan pembunuhan senyap, misalnya, walaupun orang kafir. Tapi orang kafir yang masih dalam ikatan perjanjian, tidak boleh. Naam, tanpa memberitahu. Sampaikan, mulai jam ini, jam 12.00, sudah tidak ada lagi perjanjian antara kita, besoknya tidak apa-apa, ayo sikat. Misalnya. Yang ketiga adalah humul ladzina naqadu al ahda, yang mereka melanggar sendiri perjanjiannya. Maka Allah Azza wa Jalla menjelaskan poin ini, faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Maka perangilah tokoh-tokoh kekufuran. Sesungguhnya, nah, mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Maka sudah, silahkan, semoga mereka mau berhenti. Maka idza naqadul ahda fala aymana lahum wala ahda lahum. Kalau mereka sendiri yang sudah melanggar perjanjiannya, sudah tidak ada lagi ikatan perjanjian. Fal muhim anna ad-dina dinallahi wa anna ad-dina siyasah. Intinya bahwa kesimpulannya, agama Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang terkandung di dalamnya siyasah politik, tapi siyasah syariah. Siyasah yang syar'i. Siyasah politik yang mengatur kehidupan bermasyarakat, mengatur hubungan dengan orang-orang asing, mengatur hubungan, na'am barakallahu fikum, dengan orang-orang yang hidup berdampingan damai dengan kita, dan dengan siapapun, semuanya diatur. Ini adalah bagian dari politik, tapi bukan dengan politik-politik kotor, dengan metode-metode dan gaya-gaya barat, ya, yang mereka sendiri, para pegiat-pegiat demokrasi itu mengatakan bahwa dengan slogan-slogan yang mereka sendiri mengakuinya, bahwa politik itu kotor. Naam, tidak ada kawan dan lawan abadi dalam politik, yang ada hanyalah kepentingan. Demikian. Dan memang terbukti dalam realitas seperti ini mereka lakukan. Tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi. Mungkin
periode 5 tahun yang lalu si fulan dengan ini dekat, bertahun, bersinergi, kerjasama. Tapi masalahnya adalah kepentingannya tidak terwujud dari urusan-urusan cuan. Berubah. Dengan yang dulunya mereka mengatakan bahwa ini adalah lawan yang oh macam-macam, sudah kafir, wala ini segala macam. Berikutnya berubah menjadi teman dekat. Karena memang urusannya kepentingan dan urusan jabatan. Kemudian kata Asy-Syaikh, "Wa man fassala ad-din 'an as-siyasati faqad dhalla." Siapa yang memisahkan agama dari siasah, dari politik, maka sungguh dia sesat. Fa huwa baina amrayni, orang seperti ini yang memisahkan agama dari politik, di antara dua perkara, di antara dua keadaan. Mungkin dia orang yang jahil tentang agama, tidak tahu agama, dan dia menyangka bahwa agama itu hanyalah urusan ibadah, urusan yang mengatur antara hubungan Allah dengan Rabb-nya, hak-hak yang berkaitan dengan pribadi atau yang semisal dengan itu. Dia menyangka bahwa agama ya itu-itu aja. Atau kemungkinan yang kedua, dia orang yang terpesona dan terpedaya oleh orang-orang kafir dengan kekuatan materi yang ada pada mereka. Orang-orang kafir itu modern, terdepan dalam bidang teknologi, sehingga pasti mereka ini adalah orang-orang yang benar. Nah, ini sesungguhnya pemikiran-pemikiran seperti ini bagian dari pemikiran jahiliyah yang juga salah satunya dituangkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Masailul Jahiliyah yang terdiri dari 128 poin. Tayyib ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan membaca hadis yang kelima dan keenam.

Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala wa an A'id bin Amr radhiyallahu anhu annahu dakhala ala Ubaidillah ibn Ziyad faqala lahu ay bunayya inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna sharrar ri'ai al-hutamah فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Dari A'id bin Amr radhiyallahu anhu bahwasanya beliau masuk menemui Ubaidillah ibn Ziyad. Ubaidullah ibn Ziyad ini salah satu nama yang termasuk namanya sangat buruk dalam sejarah. Orang ini yang menjadi gubernur Kufah, dialah yang memerintahkan pengepungan terhadap Al-Husain bin Ali hingga beliau radhiyallahu taala anhu terbunuh di Karbala, yang kita sekarang masih berada dalam bulan terbunuhnya beliau di hari Karbala. Naam, pada tanggal 10 Muharram kemarin, berarti 3 hari yang lalu. Ini atas perintahnya untuk melakukan pengepungan kepada Al-Husain bin Ali. Dia adalah gubernur Kufah, Ubaidullah ibn Ziyad. Maka A'id bin Amr radhiyallahu anhu berkata kepadanya, wahai anakku, sebagai seorang yang senior, yang tua di kalangan sahabat, mengingatkan penguasa, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seburuk-buruk pemimpin adalah al-hutamah, pemimpin yang keras, yang zalim, menyakiti rakyat, menyusahkan dan menyempitkan urusan mereka. Itu al-hutamah. Fa iyyaka an takuna minhum, hati-hatilah engkau menjadi bagian dari mereka. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari Muslim. Hadis yang ke-6, وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس رواه أبو داود والترمذي. Dari Abu Maryam Al-Azdi radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata kepada sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kuasakan kepadanya urusan kaum muslimin, barang siapa Allah beri amanah menjadi pemimpin kaum muslimin, lalu dia menghalangi, menutup diri dari kebutuhan mereka, keperluan mereka, kemiskinan mereka, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup darinya hajatnya, kebutuhannya, keperluannya, kemiskinannya di hari kiamat. Maka dengan nasihat itu menjadikan Muawiyah radhiyallahu anhu adalah seorang yang sangat gemar menunaikan hajat manusia, memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tirmidzi rahimahumallah. Tayyib, penjelasan dua hadis ini, kata Asy-Syaikh rahimahullah, dua hadis ini menjelaskan tentang apa yang sewajibnya
bagi penguasa, bagi pemerintah. Hak-hak yang harus mereka tunaikan kepada rakyatnya. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syarrar ru'a aw ar-ri'a'il hutamah. Inna syarrar ri'a'i al-hutamah." Ar-ri'a jam'u ra'in. Kullukum ra'in, gitu ya. Artinya ini adalah kata jamak dari ra'in, ar-ri'a. Sesungguhnya sejelek-jelek pemimpin, para pemimpin. Dan al-hutamah, yakni sejelek-jelek para pemimpin adalah al-hutamah, seorang yang menyulitkan manusia, menyakiti mereka, mempersulit mereka, menzalimi mereka. Maka ini adalah seburuk-buruk pemimpin. Nah, bila demikian, ciri-ciri seburuk-buruk pemimpin berarti sebaik-baik pemimpin adalah orang yang lemah lembut, memberikan kemudahan, menyampaikan apa yang menjadi maksud dari rakyatnya, menerima aspirasi mereka, dan memenuhi hajat kebutuhan mereka tanpa melakukan tindakan kekerasan. Naam. Tanpa melakukan tindakan kekerasan kepada rakyat. Aspirasi bukan dalam harus makna demonstrasi. Menerima masukan, menerima nasihat. Maka fayustafadu min hadzal hadithi faidatani. Diambil faedah dari hadis ini setidaknya ada dua faedah. Yang pertama, bahwa tidak boleh bagi seorang pemimpin untuk bersikap keras, kasar, apalagi zalim dan sadis kepada rakyatnya. Yang kedua, faedah kedua, wajibnya ar-rifq, berlemah lembut. Berlemah lembut dalam menunaikan hajat mereka. Tapi lemah lembut bukan berarti menunjukkan sikap kelemahan, tidak. Tapi lembut dalam koridor tegas. Faham ya? Dan tegas bukan kemudian harus dimaknakan radikal atau naam. Ya tindak kekerasan, tidak. Kemudian hadis yang kedua, di sini terdapat peringatan atas seorang penguasa yang mengatur urusan rakyat, dia menutup diri, menghalangi dirinya dari hajat manusia, tidak mau membantu, tidak mau meringankan kesusahan mereka. Maka ketika dia dalam keadaan sangat miskin dan sangat butuh kepada pertolongan Allah di yaumul qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup diri darinya. Allah akan menghalanginya dari rahmatnya. Allah halangi dia dari kelembutannya ketika di dunia dia tidak mau berlemah lembut kepada manusia, kepada rakyatnya.

Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah dan muslimah. Kita akan beranjak pada bab yang berikutnya, yang ke-79. Babul wali al-adil. Bab penguasa yang adil, pemerintah yang adil.

Qala Allah Ta'ala, sebagaimana kebiasaan Al-Imam An-Nawawi ketika menyebutkan sebuah bab, beliau akan meletakkan atau menyebutkan ayat, beberapa ayat yang sesuai dengan judulnya sebelum menyebutkan hadis. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-90, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat ihsan, berbuat baik. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-9, Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, dan berbuat adillah kalian, sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat adil. Kita akan membaca dua hadis. Hadis yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, imamun adilun wa shabun nasha'a fi ibadatillah, wa rajulun mu'allaqun qalbuhu fil masajid, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, wa rajulun dhakara Allah khalian fa fadat 'ainahu. Muttafaq alaih. Yang artinya, dari Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada 7 golongan yang Allah akan menaungi mereka pada naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Siapa saja mereka? Mereka adalah imam yang adil, penguasa yang adil, dan seorang pemuda yang tumbuh kembang dalam ibadah kepada Allah, dan seorang lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid, hatinya terikat dengan masjid, dan 2 orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, dan seorang lelaki yang diajak oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, diajak untuk berbuat maksiat kepada Allah, namun sang lelaki berkata, aku takut kepada Allah. Dan seorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah, dia menyembunyikannya hingga ibaratnya tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah bersendiri, lalu kedua matanya bercucuran air mata karena rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaq alaih. Hadis yang kedua, wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muqsitina indallahi ala manabir min nurin alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wullu, rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah berada di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, yaitu orang-orang yang adil dalam memutuskan hukum, adil kepada keluarga, dan adil kepada orang-orang yang dia pimpin, yang di bawah kepemimpinannya. Diriwayatkan Al-Imam Muslim
rahimahullahu ta'ala. Dijelaskan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam Babul Wali Al-Adil, bab penguasa yang adil. Al-Wali Al-Adil, seorang penguasa yang adil adalah orang yang menangani urusan kaum muslimin, baik itu urusan tersebut al-khassah awil ammah, kekuasaan yang bersifatnya khusus ataupun umum. Kalimat ini sudah kita jelaskan pula pada pertemuan yang lalu beserta contoh-contohnya. Bersifat umum, ya, dalam rumah tangga, seorang kepala rumah tangga. Naam, barakallahu fikum. Demikian pula seorang pengajar di dalam kelas,

semuanya yang bersifat al-khassah, atau dengan skop yang lebih besar yang bersifat umum. Naam. Dari tingkatan terbawah, terendah, sampai tingkatan yang tertinggi dan terbesar, terluas. Makanya kata Syekh, hatta ar-rajula fi ahli baitihi yu'tabaru waliyan 'alaihim. Bahkan seorang suami di rumah, dia dianggap dan tergolong al-wali atas orang-orang yang ada di rumah. Berdasarkan sabda Rasulullah, ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang lelaki adalah pemimpin di tengah-tengah keluarganya, dan dia akan ditanya, yakni diminta pertanggungjawaban tentang rakyat yang dia pimpin. Alhamdulillah Ustaz, rakyat saya lumayan banyak. Ada berapa? Istri satu, anak dua, alhamdulillah jamak. Kan begitu. Yang sifatnya khusus. Maka menjadi kewajiban bagi mereka, bagi dia bersikap adil dalam bermuamalah, bahkan terhadap diri sendiri. Muamalah kepada diri sendiri wajib pun agar ditegakkan sikap keadilan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li nafsika 'alaika haqqan wa li rabbika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan wa li zawrika ay az-za'iru laka az-za'iri laka 'alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqahu." Dirimu punya hak, Rabbmu, Tuhanmu, Tuhanmu punya hak kapan kau harus menjalankan ibadah. Naam. Keluargamu punya hak, bahkan pengunjungmu, orang yang berziarah kepadamu, tamumu juga punya hak. Berikanlah hak kepada setiap pemiliknya. Maka kata Syekh rahimahullahu taala, keadilan itu wajib pada segala sesuatu. Tetapi pada hakulatul umur, pada penguasa, tentunya jauh lebih besar lagi dan lebih ditekankan lagi. Artinya apa? Semakin wilayah kekuasaannya luas, maka semakin luas pula tanggung jawabnya. Naam. Karena bila kezaliman terjadi dari penguasa, berarti kerusakan pun lebih besar. Beda kalau hanya di rumah, ya cakupannya hanya rumah itu saja. Tapi yang menjadi perhatian pemerintah banyak dan luas, dan akan muncul berbagai macam kerusakan ketika mereka tidak bersikap adil. Mereka berbuat zalim, korupsi, jalan-jalan tidak dibangun, membahayakan manusia. Makanya pernyataan Umar radhiyallahu taala anhu, kalau seandainya ada hewan tunggangan jauh di bagian timur di pedalaman, dia jatuh karena jalannya tidak aku muluskan, naam, aku merasa bahwa Allah akan menanyaiku dan meminta pertanggungjawaban kepadaku, mengapa binatang tunggangan itu sampai jatuh. Dan beliau takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Duhai kiranya para pemimpin, para penguasa menjadikan hal seperti ini sebagai pelajaran dan sebagai teladan bagi mereka. Namun, di lain sisi kata Syekh, lakin mauqifuna nahwal imam au nahwal wali alladhi lam ya'adil au laysa bi'adilin an nasbir. An-nasbirah. Tapi sikap kita kepada penguasa, kepada pemimpin yang tidak adil, sabar. Sabar atas kezalimannya, sabar atas naam yang lebih mementingkan urusan pribadinya. Bahkan sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat Ansar dan mengatakan, innakum satalqauna ba'di asaratan, sesungguhnya

kalian akan menjumpai nanti para pemimpin sepeninggalku, pemimpin yang sifatnya asaratan, yakni istiqsar alaikum, lebih mengutamakan kepentingannya atas kalian. Kalau bahasa sekarang mungkin istilahnya pemimpin korup. Tapi apa nasihat Rasulullah? Fasbiru hatta talqauni alal haud. Sabar hingga kalian berjumpa denganku di al-haud, yakni jangan melakukan pemberontakan kepada penguasa. Sebab keburukan dan kejelekan dan kerusakan yang muncul atas pemberontakan itu akan jauh lebih besar dampaknya dibandingkan kezaliman yang dia lakukan. Dan itu sudah menjadi bukti sejarah yang tidak bisa didustakan. Nah, sebagaimana sudah tidak diragukan bahwa akal dan syariat melarang untuk melakukan sesuatu yang justru mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Sebagaimana syariat memerintahkan kita irtikab akhaffid dararain, melakukan satu dari dua hal, memilih yang mudaratnya lebih ringan. Adapun tadi melarang melakukan sesuatu di antara dua hal yang sama-sama bermudarat, tapi justru memilih yang bahayanya dan dampak buruknya jauh lebih besar. Nah, maka demikianlah sikap seorang muslim kepada penguasanya. Sementara di sisi lain yang kita sebutkan seharusnya, itulah bagaimana sikap seorang penguasa, tidak keras, tidak zalim, naam, tidak diktator, tapi berlemah lembut kepada mereka, memenuhi hajat kebutuhan mereka. Naam, bahkan disebutkan pada poin pertama tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, yang berada pada nomor 1 adalah imamun adil. Insyaallah rinciannya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala a'lam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.